hidimar tawagar ta fitar sun ce dakarun Mali da ƴan bindiga masu dauke da makamai sun kashe fararen hula wasu har-harin da suka kai sassan kasar. Adadin mutanen da suka mutu a harin da dakarun Pakistan suka kai kan iyakarta da Afghanistan ya haura 30. Amadin daukacin ma'aikatan sashi Hausa na fi musamman ma Bashir Ibrahim Idris da ya tsara wannan shirin, Mustafa a DBC sadan da ku. Jimar sa nake cewa mu kwana lafiya.